inchuti ni Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma inare